0: jam 7 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan terkejut dan prihatin atas temuan data terkait keterlibatan aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov Jabar dalam aktivitas judi online dengan transaksi hingga 800 juta rupiah selama satu tahun. Data yang dibongkar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK tersebut, kata Erwan, memicu keprihatinan mendalam pihaknya, apalagi nilai total transaksi haram yang melibatkan abdi negara di tingkat provinsi maupun kabupaten kota tersebut telah menyentuh angka puluhan miliar rupiah setiap tahun dan terus merangkak naik. Erwan memaparkan dengan populasi terbesar di Indonesia yang mencapai sekitar 51 juta jiwa, Jawa Barat kini didera persoalan sosial yang krusial.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane kaya sing langsung cespleng gitu.
3: Telu ngari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone njerine langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Kebaikan hati adalah ketidakmampuan untuk tetap tentram jika ada orang lain yang merasa gelisah. Ketidakmampuan merasa nyaman jika ada orang merasa tidak nyaman. Ketidakmampuan untuk tetap berperasaan enak apabila seseorang tetangga sedang gundah. Motivasi dari Samuel Hendelson, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

0: siap, sis.
1: Udah, yuk.
0: Matikan dulu dong lampunya.
1: Udahlah, biarin aja.
0: Tak ilah, hemat listrik dong.
1: Kan mama yang bayar.
2: Kamu tahu nggak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

Gampang, ikuti aja IndoHits 15 GFM dan GFM Top 10. Setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.

ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti. Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam. Don't miss it.

0: kula eling-eling tenan pesenipun Simbah menawi ngolah tanah kedah ingkang temen kados menawi macul sik jeru to Mbah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tening Mbah tanduranku mbiyen ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajar karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane Mbah, kula ngangge pupuk organik cair ribos. Rahasia lho niki Mbah.
1: Wah, alah ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku regoe sing ngerti.
1: Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.

0: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu roketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat anti lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu. Flash News.
1: Seorang wisatawan asal Perancis, Duka Wu, jadi korban penjamretan di kawasan wisata Kota Tua Taman Sari, Jakarta Barat. Pelaku AH berhasil dibekuk anggota Polsek Metro Taman Sari saat mencoba mengulangi perbuatannya lagi saat diamankan. Telepon genggam milik korban masih berada dalam penguasaan pelaku sehingga belum sempat dijual. Barang terbukti tersebut kemudian dikembalikan kepada pemiliknya dan saat ini pelaku diamankan Polsek Metro Taman Sari untuk bertanggung jawab.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Arif Subandi. Warga Dusun Telogosari, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi dibuat resah dengan maraknya aksi pencurian pakaian dalam wanita yang terjadi dalam sepekan terakhir. Sejumlah pakaian dalam yang dijemur di halaman maupun belakang rumah dilaporkan hilang secara misterius. Menurut salah seorang warga, peristiwa tersebut terjadi di 4 rumah warga dengan pola yang hampir sama. Pelaku diduga beraksi saat situasi lingkungan sepi, kemudian mengambil pakaian dalam yang sedang dijemur tanpa diketahui pemilik rumah.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Harga daging ayam broiler atau yang dikenal ayam potong di Kabupaten Situbondo terus membaik.

0: Baik. Sebelumnya harganya anjlok di angka Rp22.000 per kilogram. Saat ini sudah Rp27.000 per kilogram. Fatmawati, salah seorang pedagang ayam di Situ Bondo, mengaku stok ayam broiler semakin menipis sehingga harganya naik. Minggu lalu saja kawan, stok daging ayam melimpah sehingga harganya anjlok. Bahkan ada yang menjual sampai Rp19.000 per kilogram. Sementara itu, salah seorang peternak ayam potong lainnya, Fauzan, bilang harga ayam potong yang masih hidup di tingkat peternak masih murah, Rp16.000 per kilogram. Harga ini merugikan peternak. Jika ayam hidup di tingkat peternak harganya Rp16.000 per kilogram, harga daging ayam potong di pasar biasanya berada di kisaran Rp26.000 sampai Rp28.000 per kilogram.
1: Saya Dina Tidak Sakti membawa kabar. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Disperpusip Kota Batu menghadirkan beragam program literasi, edukasi, dan kreativitas untuk mengisi masa libur sekolah. Kegiatan dipusatkan di Perpustakaan Umum Daerah Jalan Kartini dan layanan Perpustakaan Hutan Kota di Jalan Sultan Agung yang dioptimalkan sebagai ruang belajar sekaligus rekreasi edukatif. Selain layanan membaca, Disperpusip menggelar lomba resensi buku, pembekalan peserta, serta pelatihan Master of Ceremony atau MC bagi anak-anak untuk meningkatkan minat baca, kemampuan komunikasi, dan rasa percaya diri sejak dini. Melalui berbagai program tersebut, Disperpusip berharap perpustakaan semakin dekat dengan masyarakat dan menjadi pilihan utama bagi keluarga untuk mengisi libur sekolah dengan kegiatan yang bermanfaat, kreatif, dan menyenangkan.
2: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, harga telur ayam di kota Solo kembali mengalami kenaikan setelah sempat menyentuh titik terendah dalam beberapa waktu terakhir. Saat ini, harga telur eceran berada di kisaran Rp21.000 hingga Rp23.000 per kilogram. Tidak diketahui secara pasti penyebab kenaikan harga tersebut, namun harga di tingkat pengecer mengikuti harga dari pedagang. Selain itu, permintaan dari program MBG juga menurun sehingga turut mempengaruhi harga. Kondisi harga yang cepat naik dan turun justru menyulitkan pedagang karena membuat pasar tidak stabil.
3: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
1: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
0: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
1: Oh, iya ya. Bagus juga itu. Terima kasih ya, Bu, infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih, gak ragu lagi kualitasnya.
0: Iya, Bu. Biar anak kita juga besti yang seperti ibunya ya.
1: Ah, bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
2: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, weight cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran dan Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
2: Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok G-Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
3: Don't miss it. Stay cool.

0: jam 8 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Telah Anda ikuti Sekilas Info.
1: Pendengar setia, mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Muhammad Praswat Nugraha menyatakan pengembalian uang dan dalam amplop dugaan suap atau gratifikasi oleh Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni ke KPK tidak serta-merta menghapus pidana. Dalam kasus pelepasan kawasan hutan produksi terbatas di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, Praswat memandang ada hubungan yang jelas antara pemberian uang dengan permohonan pembebasan lahan hutan yang sedang diproses.
0: Telah Anda ikuti Sekilas Info.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

hati menuntun pada kekuatan, bukan kelemahan. Mengakui kesalahan dan melakukan perubahan atas kesalahan adalah bentuk tertinggi dari penghormatan pada diri sendiri. Motivasi dari John McCloy, sembahan dari Radio Giapa Madiun, selalu setia bersama.

0: Persib.
1: Udah yuk,
0: matikan dulu dong lampunya.
1: Udahlah, biarin aja.
0: Tak ilah, hemat listrik dong.
1: Kan mamah yang bayar.
2: Kamu tahu nggak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia.

0: Flash News.
1: Kejaksaan Agung melakukan sita eksekusi timah dari dua perusahaan milik terpidana Tamron alias Awon, masing-masing memiliki berat 49.486 kg dan 54.960 kg sehingga total mencapai 104 ton timah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriyatna bilang eksekusi sitaan ini dilaksanakan di gudang smelter PT Menara Cipta Mulia Desa Mentawa, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane kaya sing langsung cespleng gitu.
3: Telung hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone jare langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya. Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
0: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Radio Suara Surabaya.
1: Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan level yang ada,
2: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
1: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI.
0: Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam dua sesi. Sesi pertama, pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua, pukul 3:30 sore, 5:30 sore, dan 7:30 malam. Ikuti program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Mandala Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Pendengar Setia, sekarang sudah hadir pupuk Ribos. Pupuk Ribos ini adalah pupuk organik cair multifungsi yang berperan sebagai pupuk atau biofertilizer, pemenah tanah dan biopestisida, biofungisida alami untuk meningkatkan pertumbuhan, kemudian kesuburan, serta melindungi tanaman dari hama dan penyakit secara ramah lingkungan. Ada jenis hijau untuk sayuran dan buah dan jenis merah untuk fermentasi. Produk ini mengandung mikroorganisme menguntungkan yang membantu menyediakan nutrisi, kemudian mengaktifkan tanah dan juga dapat menggantikan sebagian pupuk kimia serta obat-obatan kimia. Jadi cocok untuk berbagai tanaman mulai dari padi, kemudian jagung, cabai, dan bawang merah. Produk Ribos ini pendengar sehat, ramah lingkungan dan berkelanjutan, dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk dan juga pestisida kimia, serta bisa meningkatkan hasil panen dan kualitas produk. Anda bisa mendapatkan Ribos di toko pertanian terdekat dengan harga terjangkau, atau Anda bisa dapatkan di Radio KFM Jalan Bina Jaya nomor 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun.
1: 93,8 KFM Madiun.
0: Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Wawasan Pagi untuk sesi yang pertama edisi hari ini di hari Rabu 8 Juli 2026. Dari Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, saya Dia pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap semangat dan jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: jam 9 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menolak permintaan bank-bank anggota himpunan bank milik negara Himbara untuk memperpanjang tenor penempatan dana yang bersumber dari saldo anggaran lebih atau SAL. Lantaran pemerintah telah menetapkan jangka waktu penempatan dana dan tidak berencana mengubah skema tersebut. Ia juga menjelaskan dana sebesar 200 triliun rupiah akan ditempatkan hingga akhir tahun, sementara penempatan dana 100 triliun rupiah akan dievaluasi setiap 3 bulan sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan likuiditas pemerintah. Purbaya menambahkan stabilitas likuiditas di sistem ekonomi tetap akan terjaga karena Bank Indonesia akan melakukan penyesuaian apabila pemerintah menarik kembali dana tersebut.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

Motivasi GFM. Orang yang paling beruntung di dunia adalah orang yang telah mengembangkan rasa syukur yang hampir konstan dalam situasi apapun. Motivasi dari A Nightingale, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

0: Udah yuk.
1: Matikan dulu dong lampunya.
0: Udahlah, biarin aja.
1: Yailah, hemat listrik dong.
0: Kan mamah yang bayar.
2: Kamu tahu nggak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

93.8 GFM selalu setia bersama. Selamat pagi pendengar setia. Bagaimana kabar Anda pagi ini? Senang sekali langsung dari Studio Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun. Saya Sinta yang tugas 3 jam ke depan dengan update info wilayah Madiun Raya. Dan juga nanti di menit ke 9.30 dan 11.30 kita bakal gabung bersama Suara Surabaya dan puluhan radio jaringan di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah untuk update info wilayah tersebut. Tentunya Anda yang sudah scroll medsos, silakan share, like, follow Facebook, Instagram, dan TikTok @radio_gfm. Dan siaran GFM selain bisa didengerin di 93.8 MHz, kami juga live streaming di gfm-madiun.com, live TikTok, Gmedia, dan unduh aplikasi Radio Garden.

0: Ya, menit ke 19 lepas 9 pagi, kita masih di Wawasan Pagi edisi Rabu 8 Juli 2026. Pendengar setia, Anda juga bisa share informasi ya seputar kepadatan lalu lintas, Kamtipmas atau juga cuaca, langsung WhatsApp di 08 999 938 938. Dan siaran GFM selain bisa didengerin di 93,8 MHz, kami juga live streaming di gfm-madiun.com, live TikTok akun G-Media, dan unduh aplikasi Radio Garden. Informasi berikut pendengar setia dirilis ya di website gfm-madiun.com, liputan dari jurnalis GFM PT KI Daup 7 Madiun kembali menghadirkan program tahunan KI Schoolide 2026, ini menyemarakan masa libur sekolah. Schoolide ini mengusung semangat liburan bermakna bersama KAI. Rangkaian kegiatan edukatif dan hiburan dirancang khusus memang untuk memberikan pengalaman baru bagi anak-anak sekaligus meningkatkan kecintaan generasi muda terhadap moda transportasi kereta api. Manajer Humas PT KAI Daup 7 Madiun Tohari menyampaikan KAI Schoolide merupakan wujud nyata komitmen perusahaan dalam menghadirkan pelayanan yang inklusif, ramah anak, bernilai edukasi tinggi terutama pada momen libur panjang seperti saat ini. Dan rangkaiannya pendengar setia ada dua agenda utama yang mengkombinasikan unsur edukasi dan hiburan keluarga. Yang pertama adalah KAI Real Academy yang menjadi petugas stasiun sehari program eksklusif ini memberikan kesempatan buat anak-anak merasakan bagaimana menjadi petugas stasiun selama satu hari. Ada juga KAI Mini Fair. Jadi 8 sampai 12 Juli dimulai hari ini sampai tanggal 12 ya. Ada bazar UMKM, lomba mewarnai, live musik juga ada. Jadi nantinya selama 5 hari ini pendengar setia ada produk unggulan yang bakal dipamerkan begitu ya. Ada juga kompetisi kreatif anak yang temanya perkeretaapian dan hiburan musik langsung menemani di area stasiun. Dan seperti yang kita ketahui pendengar setia, KAI menghimbau seluruh orang tua yang melakukan perjalanan liburan dengan kereta api tetap mengawasi anak-anak selama berada di peron maupun di dalam kereta api dan memanfaatkan momen perjalanan sebagai sarana edukasi disiplin bertransportasi publik. Dan masih dikutip dari website gfm-madiun.com, liputan dari jurnalis GFM, OJK, Otoritas Jasa Keuangan, menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terus menunjukkan kondisi yang terjaga dengan baik pada periode pertengahan tahun ini. Performa yang positif berhasil dipertahankan di tengah situasi geopolitik dunia yang penuh ketidakpastian serta adanya tekanan inflasi global. Berdasarkan hasil rapat Dewan Komisioner bulanan OJK yang diselenggarakan pada awal Juli, meredanya tekanan dari lingkungan eksternal dan ketetapan respon kebijakan menjadi pendorong utama kokohnya stabilitas keuangan domestik. Dalam rilis yang diterima pada Selasa 7 Juli, OJK menjelaskan pihaknya mengedepankan transformasi digital dan selektif policy untuk memastikan bahwa setiap orang asing yang masuk ke Indonesia memberikan nilai tambah bagi ekonomi nasional tanpa mengabaikan aspek keamanan negara. Nah, dari lantai bursa pasar saham domestik, bahwa fase konsolidasi sepanjang bulan lalu, IHSG, indeks harga saham gabungan di kisaran 5.643,19 pada penutupan perdagangan. Dan detailnya sekali lagi bisa klik langsung di website gfm-madiun.com.
1: Dengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
2: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
1: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
3: Kalau saya itu juga judek, Bu. tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair ribos juga bisa mengatasinya?
2: Pupuk organik cair ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair ribos. Di samping itu, pupuk organik cair ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit gulai pada tanaman jagung, dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
1: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair ribos.
4: Ya, pupuk organik ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.

0: koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rocketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti-lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
1: Bu, lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
2: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
1: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
2: Oh, iya.

Apasan, anatomi, weight cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember bersama saya, Raviana. Kebijakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mewajibkan perlunasan pajak kendaraan bermotor sebagai syarat membeli BBM subsidi menuai kritik. Pengamat kebijakan publik Universitas Jember, Hermanto Rohman, yang saat ini sedang berada di Kupang, NTT, menilai aturan tersebut tidak relevan karena persoalan utama di NTT adalah keterbatasan pasokan BBM yang memicu antrian panjang di SPBU, bukan kepatuhan membayar pajak kendaraan. Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya fokus menjamin kelancaran distribusi BBM melalui koordinasi dengan Pertamina, bukan membatasi akses masyarakat terhadap BBM subsidi. Sementara itu, Area Manager Communication Relation dan CSR PT Pertamina Patraniaga Jatim Balinus, Ahad Rahedi, mengatakan, Pertamina tetap menyalurkan BBM subsidi sesuai kuota pemerintah dan memastikan stok dalam kondisi aman. Ahad menegaskan, syarat pelunasan pajak kendaraan untuk membeli BBM subsidi hanya berlaku di Nusa Tenggara Timur sebagai kebijakan pemerintah provinsi setempat dan tidak diberlakukan di wilayah lain.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Iqbal Zulkarnain. Wali Kota Malang Wahyu Dayat menyebut program angkot gratis bagi pelajar sudah dapat beroperasi pada Juli ini menyesuaikan dengan tahun ajaran baru 2026-2027. Menurut Wahyu, regulasi teknis untuk pelaksanaan angkutan pelajar gratis ini telah memasuki harmonisasi dari Pemprov Jatim. Kepala Disub Kota Malang Wijaya Saleh Putra menambahkan program angkot pelajar gratis ini juga bakal memberdayakan 80 angkot existing.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Pemkot Madiun merencanakan penataan kawasan Busbo menjadi salah satu lokasi wisata heritage. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun berkomitmen bakal mengembangkan kawasan Busbo menjadi destinasi wisata heritage yang dapat menjadi ruang edukasi, sejarah, sekaligus tempat penyelenggaraan berbagai kegiatan masyarakat. Bagus bilang, kawasan Busbo memiliki nilai sejarah yang sangat penting. Kedepan tidak hanya menjaga nilai sejarahnya, tetapi juga bisa dimanfaatkan masyarakat sebagai ruang publik dan pusat kegiatan. Pemkot Madiun juga akan menata ulang keberadaan pelaku UMKM di sekitar kawasan Busbo. Penataan dilakukan agar tampilan bangunan bersejarah lebih terlihat tanpa menghilangkan aktivitas ekonomi masyarakat.
4: Saya Aprilio Abi dari Suara Surabaya membawa kabar. Pemerintah Kota Surabaya melarang adanya paksaan iuran untuk warga pindah tinggal masuk ke wilayah tertentu. Itu ditegaskan menindaklanjuti beredarnya surat pungutan dana yang dikeluhkan warga saat pindah masuk ke RW 1 Sememi Surabaya. Arif Budiarto, Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atau Bapem Kesra, Pemkot Surabaya, bilang dana yang dimaksud untuk pembangunan lingkungan seperti pagar makam dan kebutuhan kampung lainnya. Dia minta camat dan lurah sosialisasi lagi agar peristiwa ini tidak terulang.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Ya, pendengar setia, mungkin info ini sempat Anda lihat atau dengar ya di media sosial bahwa adanya tahanan yang keluar dari area lapas. Lapas kelas 1 Madiun mengakui adanya kelalaian petugas dengan adanya kaburnya seorang tahanan inisial Y yang memanfaatkan truk box pengangkut logistik meloloskan diri dari dalam lapas. Kejadiannya pada Rabu 1 Juli berdasarkan hasil pemeriksaan rekaman kamera atau CCTV, tahanan keluar dari area lapas dengan cara bersembunyi di kolong truk logistik yang melintas di pintu keluar. Kaburnya tahanan diketahui petugas saat dilakukan apel sore dan pengecekan jumlah warga binaan. Petugas kemudian melakukan penelusuran hingga akhirnya diketahui jalur pelarian yang digunakan. Setelah hampir sepekan menjadi buronan, Y berhasil diamankan pada Selasa 7 Juli kemarin sekitar pukul 6.00 waktu Indonesia Barat di wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah oleh tim gabungan. Y, warga asli Surabaya yang menjalani hukuman di lapas kelas 1 Madiun dengan perkara pemalsuan dokumen. Saat melarikan diri, menjalani masa pidana kurang lebih selama 1 tahun. Dan statement dari Koordinator Humas Lapas Kelas 1 Madiun Arya Juni Pratama, adanya kelalaian petugas dalam pengamanan hingga tahanan berhasil melarikan diri. Menurut Arya, berdasarkan data administrasi yang dimiliki pihak lapas, Y tercatat sebagai warga Surabaya, seperti yang saya sebut tadi ya. Tim dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan pemeriksaan terhadap petugas yang berjaga saat kejadian dan hasil pemeriksaan masih menunggu keputusan dari pihak yang berwenang. Dan masih dari wilayah Kota Madiun yang akan mengkaji pengembangan Busbo menjadi destinasi wisata heritage. Pemerintah Kota Madiun mengkaji pengembangan kawasan Busbo, Jalan Diponegoro, Kelurahan Ororombo menjadi kawasan heritage. Dan wacana ini mencuat setelah PLT Wali Kota F. Bagus Panuntun meninjau langsung kawasan yang selama ini dimanfaatkan sebagai lokasi pekarangan pangan lestari P2L pada Selasa 7 Juli. Bagus tidak hanya melihat perkembangan program ketahanan pangan tapi juga meninjau bangunan peninggalan kolonial yang masih berdiri di kawasan Busbo. Dan peninggalan kolonial bangunan ini memang memiliki nilai sejarah yang dimanfaatkan, salah satunya sebagai daya tarik wisata apabila dikelola secara optimal. Dan kita akan update-kan ya seperti apa gebrakan dari Pemkot Madiun untuk terus mengembangkan Kota Madiun selain menjadi kota wisata tapi juga berbagai inovasi-inovasi lainnya. Masih di program Wawasan GFM.
1: Universitas Terbuka UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45 UT daerah Surabaya, fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT tanpa uang gedung, kuliah negeri, fleksibel, bisa tatap muka, bisa online. Tidak harus datang ke kampus. Kuliah bisa dari mana saja, bisa sambil kerja, bisa mengatur waktu sendiri, mandiri, tapi tetap terbimbing. Biaya terjangkau, tersedia bahan ajar cetak dan online. Tanpa tes masuk untuk diploma S1, S2, dan S3, serta sekolah vokasi. Ada berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta prodi baru S2 ilmu hukum, S2 akuntansi, S1 sains data, S1 PAI. Di UT ada kegiatan mahasiswa juga, program beasiswa wirausaha, pengabdian masyarakat, dan penelitian dengan dosen. Pendaftaran secara online di laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Daftar online ke admisi.sia.ut.ac.id atau daftar ke salut terdekat. Salut Karismatik Madiun, Salut Putra Cendekia Mojopurno Madiun, Salut Mitra Caraka Ponorogo, Salut Global Caruban Madiun, Salut Uyun Al-Hikam Ponorogo, dan salut Al-Istiqomah Poncol Magetan. Universitas Terbuka, kuliah oke, karir oke. Making higher education open to all.

Terima kasih pendengar setia Anda terus simak 93.8 GFM selalu setia bersama. Kita ke wilayah Magetan, sebanyak 470 personil gabungan TNI Polri dalam pengamanan kegiatan pengesahan warga baru pesilat persaudaraan setia hati Terate PSHT di Magetan. Pengamanan dilakukan secara menyeluruh mulai dari pengawalan keberangkatan dan kepulangan pesilat yang rawan terjadi gesekan. Kapolres Magetan AKBP Raden Eri Bangun Prakasa menjelaskan ada 3 titik lokasi pengesahan ratusan warga dari PSHT, yaitu Padepokan PSHT Cabang Magetan, Gedung Bima Sakti Kecamatan Plausan, dan Padepokan PSHT Ranting Kecamatan Bendo. Menurut Eri, kegiatan pengesahan warga baru pesilat PSHT merupakan ketiga kalinya. Dan titik-titik strategis pengamanan, jalur lintasan lokasi pengesahan pesilat, hingga persimpangan jalan untuk mengantisipasi potensi gesekan antar pesilat. Disampaikan bahwa untuk mengantisipasi gangguan Kamtibmas maupun kemacetan, ini ada personel di titik-titik jalur yang dilalui rombongan pesilat dan menghimbau para pesilat tidak terpancing provokator yang membuat onar. Itu ya. Tidak hanya tanggung jawab pihak kepolisian tapi juga warga umumnya ya, dan juga para anggota atau keluarga besar dari perguruan silat menjadi tanggung jawab semuanya untuk menjaga situasi tetap kondusif dengan setia. Dan update info lain masih terus kami hadirkan di program Wawasan GFM.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
2: Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
3: Don't miss it. Stay cool.

0: jam 10 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU akhirnya memutuskan penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU digelar di Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang pada 27-31 Agustus 2026. Ketua Panitia OC Muktamar ke-35 NU Saifullah Yusuf menjelaskan keputusan ini disahkan dalam rapat gabungan harian Suriah Tanfiziah di Gedung PBNU Jakarta. Gus Ipul menjelaskan penetapan lokasi dan waktu penyelenggaraan muktamar patut disyukuri bersama, apalagi dinamika yang terjadi sebelumnya telah menguras perhatian publik. Seluruh pengurus cabang yang menjadi peserta muktamar diminta untuk bersiap, sekaligus mensukseskan forum tertinggi tersebut demi menentukan arah organisasi ke depannya.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

Motivasi GFM. Orang yang paling beruntung di dunia adalah orang yang telah mengembangkan rasa syukur yang hampir konstan dalam situasi apapun. Motivasi dari A. Nightingale, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

0: siap, sis.
1: Udah, yuk.
0: Matikan dulu dong lampunya.
1: Udahlah, biarin aja.
0: Tak ilah, hemat listrik dong.
1: Kan mama yang bayar.
2: Kamu tahu nggak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia.

Ya, pendengar setia, di jam 10 sampai 11 kita bareng PT Soman Indonesia. Ada yang baru dari Soman, Soman 2 Konsentrat. Inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat unik. Kombinasi 18 herbal buah, 14 herbal sayur, 7 herbal rempah pilihan. Kalau di total ada 39 bahan aktif pilihan. Nah, setiap tetes Soman 2 Konsentrat menghadirkan kekuatan penuh nutrisi alam. Jadi dengan bentuk pekat ini membuat senyawanya aktif, gampang terurai menjadi partikel yang sederhana, lebih cepat diserap dalam tubuh dan langsung terdistribusi ke jaringan sel, efeknya juga lebih maksimal. Soman 2 Konsentrat, pendengar setia, meningkatkan imun tubuh sekaligus menurunkan risiko diabetes dan hipertensi, risiko tekanan darah tinggi dan gula darah yang tinggi. Dan karena terbuat dari sayur buah rempah, secara klinis tanpa efek samping kimia ya. Dan Anda bisa dapatkan produk Soman 2 Konsentrat di apotek yang ready stock dengan harga Rp275.000 atau juga bisa langsung WA di nomor 08113282333. Sekali lagi pendengar setia, bisa dapatkan produk Soman 2 Konsentrat di apotek dengan harga Rp275.000 atau bisa langsung WA di nomor 08113282333. Soman 2 Konsentrat, lebih dahsyat bedanya.

0: waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
0: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
1: Itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
0: Tetes
1: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
0: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
2: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan di mana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
3: Mbak Della, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah ketika Soman datang, ya, Soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran Soman? Kita tahu Soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini Soman konsentrat, Soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit, pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah Soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh. Gitu. Tapi kalau herbal Soman itu bagaimana Soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin, kemudian organ reseptornya bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi Soman selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam ya. Dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

0: Flash News.
1: Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi bertolak ke Yogyakarta mengunjungi Candi Prambanan pada Rabu 8 Juli 2026. Dalam kunjungan ini, keduanya dijadwalkan menandatangani kerjasama konservasi Candi Prambanan. Prasetyo, selaku Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menjelaskan Candi Prambanan merupakan salah satu candi Hindu terbesar di dunia sekaligus situs warisan dunia UNESCO.

0: Soman ayah mana toh?
1: Iku lho pak, di meja.
0: Kok beda bu?
1: Iya pak, itu somannya pak.
0: Soman? Dua? Konsentrat?
1: Bacanya konsentrat pak.
0: Konsentrat itu apa bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman dua konsentrat ini lebih bagus toh bu?
1: Ya pastilah pak, soman yang sebelumnya aja udah manjur. Apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
0: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda. Sehat itu mudah. Bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

menit ke 50 lepas 10 pagi, masih di Wawasan Pagi dan kita bareng PT Soman Indonesia. Karena sudah hampir jam 11, jadi nanti di jam berikutnya kita masuk di Wawasan Siang ya, sesi yang pertama. Dan siar Renggi FM sekali lagi, selain bisa Anda dengerin di 93,8 MHz, kami juga live streaming di gfm-madiun.com, tonton juga live TikTok Media, dan unduh aplikasi Radio Garden. Pendengar, kita masih bareng Soman dan saat ini sudah rilis Soman 2 Konsentrat, inovasi terbaru dalam industri herbal. Kombinasi 18 herbal buah, 14 herbal sayur, 7 herbal rempah pilihan. Kalau di total-total ada 39 bahan aktif pilihan. Nah, formulanya distandarisasi dengan teknologi pemekatan membuat senyawa aktif. Soman 2 konsentrat juga gampang terurai menjadi partikel yang sederhana, gampang diserap dalam tubuh dan terdistribusi ke jaringan sel dengan efek yang maksimal. Dan untuk efek atau khasiatnya, pendengar setia, kalau dikonsumsi secara teratur, meningkatkan imun tubuh, menurunkan risiko gula darah tinggi atau diabetes dan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Dan karena 100% diekstraksi dari buah sayur rempah, maka secara klinis ya, tanpa efek samping kimia, Anda bisa dapatkan produk Soman 2 konsentrat di apotek terdekat yang ready stock dengan harga Rp275.000. Atau juga bisa langsung telepon WA di nomor 08113823333. Sekali lagi ya, bisa dapatkan produk Soman 2 konsentrat di apotek yang ready stock atau bisa langsung WA di nomor 08113823333. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya.

0: jam 11 siang di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Kejaksaan Agung melakukan sita eksekusi timah dari dua perusahaan milik terpidana Tamron alias On, masing-masing memiliki berat 49.486 kg dan 54.960 kg, sehingga total mencapai 104 ton timah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriyatna menjelaskan eksekusi sitaan ini dilakukan di Gudang Semata, PT Menara Cipta Mulia Desa Mentawa, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung, pada Senin 6 Juli 2026. Terpidana Tamron alias Aon terlibat dalam perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah TBK periode 2015 hingga 2025.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

Motivasi GFM. Orang yang paling beruntung di dunia adalah orang yang telah mengembangkan rasa syukur yang hampir konstan dalam situasi apapun. Motivasi dari A. Nightingale, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

0: Udah siap, Sis?
1: Udah, yuk.
0: Matikan dulu dong lampunya.
1: Udahlah, biarin aja.
0: Yailah, hemat listrik dong.
1: Kan Mama yang bayar.
2: Kamu tahu nggak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

Menit ke 10 lepas 11 siang kita masuk di wawasan siang sesi pertama di Rabu 8 Juli 2026. Bagaimana aktivitas Anda sejauh ini? Semuanya mudah-mudahan lancar ya dan tetap diberikan kesehatan. Jadi semua urusan kewajiban atau juga yang lagi menikmati jelang apa ini? Makan siang atau habis sarapan jam segini. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang tetap semangat ya. Kita hadirkan kembali pendengar setia update info berikutnya. Wilayah Madun Raya, kita ke Ponorogo. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo mulai menghentikan sistem pembuangan sampah terbuka atau open dumping di tempat pembuangan akhir TPA Merican, Kecamatan Jenangan ya, pada pekan depan. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan DLH Ponorogo Adi Fahrianto menjelaskan penghentian sistem open dumping tidak akan mengganggu pelayanan pengelolaan sampah. Menurutnya, TPA Merican tetap beroperasi dan menerima seluruh sampah dari masyarakat. Penerapan sistem baru diawali dengan menutup timbunan sampah lama menggunakan tanah uruk setebal sekitar 20 cm. Selanjutnya, sampah yang masuk akan ditimbun di atas lapisan tersebut sesuai standar pengelolaan sampah. Pemerintah Kabupaten Ponorogo juga mengalokasikan anggaran sekitar 235 juta rupiah untuk menutup sekitar 3/4 area timbunan sampah di TPA Merican. Dan masih dari area Ponorogo, yaitu tambang ilegal yang dievaluasi ya, jadi keberadaan tambang ilegal di kawasan Ngebel kembali menjadi perhatian DPRD Ponorogo. Komisi C menilai aktivitas pertambangan tanpa izin tidak hanya melanggar aturan tapi juga berpotensi mengancam kelestarian lingkungan, infrastruktur jalan hingga masa depan sektor pariwisata andalan Ponorogo yaitu di area kawasan Ngebel. Karena itu kalangan legislatif mendorong pemerintah provinsi segera bertindak tegas menutup seluruh tambang ilegal. Sekretaris Komisi C DPRD Ponorogo Agung Brianto menjelaskan persoalan pertambangan saat ini menjadi kewenangan Pemprov Jatim. Mulai dari penerbitan izin hingga pengawasannya berada di tingkat provinsi. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat Ponorogo sehingga tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Menurut Agung, aktivitas pertambangan harus tetap mengacu pada aturan yang berlaku termasuk rencana tata ruang wilayah atau RT/RW. Update lainnya kami terus hadirkan di program Wawasan GFM.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it. Stay cool. Check it out.
3: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
4: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
3: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
5: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Layanan Catheterization Laboratory Katlab di RSUD Dr. Haji Slamet Marto Dirjo, Smart Pamekasan, sudah tercover BPJS Kesehatan. Hal itu menjadi angin segar bagi penderita penyakit jantung dan pembuluh darah perihal tindakan atau pemeriksaannya. Pelaksana tugas Direktur RSUD Smart Pamekasan, Dr. Syaiful Hidayat, menjelaskan, Katlab adalah tindakan atau pemeriksaan di bidang jantung untuk melihat pembuluh darah koroner di jantung. Sehingga apabila ada penyumbatan atau penyempitan bisa diketahui dari katlab tersebut.
2: Informasi selengkapnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Kamelia Seknun. Pemerintah Kota Semarang mulai menyiapkan penataan pedagang kaki lima di kawasan shelter kuliner Simpang 5. Revitalisasi pusat kota kini dilakukan secara bertahap, meliputi perbaikan sistem drainase, pembuatan taman terbuka, hingga rencana pemasangan pompa air pada tahun 2027 mendatang. Kepala DPU Kota Semarang, Suwarto, menjelaskan proses penataan kini difokuskan dari pos polisi Simpang 5 ke arah utara. Selama proses berlangsung, Dinas Perdagangan telah menyiapkan lokasi relokasi sementara agar para pedagang tetap bisa berjualan dengan nyaman.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya, Jo, Suara Bojonegoro Indah FM. 5 jabatan kepala OPD yang sebelumnya kosong akhirnya terisi setelah melewati seleksi terbuka. Kelima kepala OPD terpilih kemarin dilantik bersama 190 pejabat pratama yang alih tugas. Sumpah jabatan digelar di ruang Angling Darmo Gedung Pemkab Bojonegoro dan dipimpin langsung oleh Bupati Bojonegoro Setiawahono. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan pelantikan bukan sekedar proses administratif ataupun jenjang karir, melainkan momentum untuk meneguhkan amanah, memperkuat komitmen pengabdian, serta memulai tanggung jawab baru dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Pendengar setia, sekarang sudah ada pupuk ribos. Pupuk ribos adalah pupuk organik cair multifungsi yang perannya sebagai pupuk atau biofertilizer pemenat tanah dan biopestisida, biofungisida alami meningkatkan pertumbuhan, kesuburan serta melindungi tanaman dari hama dan penyakit secara ramah lingkungan. Ada juga jenis hijau untuk sayuran dan buah, jenis merah untuk fermentasi. Produk ini mengandung mikroorganisme menguntungkan yang membantu menyediakan nutrisi, mengaktifkan tanah dan dapat menggantikan sebagian pupuk kimia dan obat-obatan kimia. Cocok untuk berbagai tanaman seperti padi, jagung, cabai, dan bawang merah. Pupuk ribos ramah lingkungan dan berkelanjutan bisa mengurangi ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia dan bisa meningkatkan hasil panen dan kualitas produk. Dapatkan ribos di toko pertanian terdekat dengan harga terjangkau atau bisa didapatkan di Radio GFM Jalan Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun. Dan kita beralih ke informasi lain seputar job fair pendengar setia yang digelar di Magetan. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan mencatat ada ribuan pencari kerja mengajukan lamaran kerja pada event job fair di Gedung Korpri Magetan 30 Juni 2026 lalu. Kurang lebih 1.101 pencaker atau pencari kerja mendaftar langsung ke perusahaan dari jumlah lowongan kerja yang disediakan 2.159. Kepala Kantor Disnaker Magetan Rudi Harsono menjelaskan bahwa mayoritas pelamar adalah fresh graduate atau baru lulus jenjang sekolah menengah atas SMA sederajat. Rudi belum berani memastikan para pencaker yang sudah mendaftar diterima atau tidak oleh perusahaan meskipun banyak lowongan kerja yang belum terisi. Dan masih ada tes lagi atau bagaimana prosedurnya belum bisa dikasih tahu. Tapi harapannya bisa diterima semua. Begitu pendengar setia ya. Kondisi lapangan pekerjaan di wilayah Magetan khususnya di mana event job fair di Gedung Korpri Magetan yang berlangsung 30 Juni 2026.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media, serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh, hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

saya pamitan karena waktunya terbatas, pendengar setia. Masih ada satu informasi lagi, kita ke Ngawi berkaitan dengan hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668. Pemkab Ngawi menggelar malam tirakatan ini dalam rangka hari jadi ke-668 ya, di Pendopo Widyagraha, Senin 6 Juli 2026. Kegiatan dari peringatan hari jadi ini dihadiri Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono, Wakil Bupati, jajaran Forkopimda, Kepala OPD, Camat, Kepala Desa, tokoh agama, serta berbagai elemen masyarakat. Malam tirakatan tidak hanya menjadi ritual tahunan, tetapi juga menjadi ajang refleksi untuk menata masa depan Kabupaten Ngawi. Pada peringatan hari jadi ke-668, mengusung tema Ngawi Tumbuh Berdaya Berbudaya. Dan dalam sambutannya, Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono menjelaskan, momen ini menjadi waktu yang tepat untuk bersyukur sekaligus merefleksikan perjalanan panjang Kabupaten Ngawi. Tantangan zaman telah menggeser makna pembangunan yang tidak lagi hanya berfokus pada pembangunan fisik dan infrastruktur, tapi juga pembentukan karakter manusia di era digital. Dan diingatkan juga bahwa seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang suportif bagi generasi muda, terlebih di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Dan rangkaian kegiatan hari jadi Kabupaten Ngawi ini ada upacara di halaman Pendopo Widyagraha ya, pada Selasa 7 Juli kemarin. Dan selanjutnya, pendengar setia, nanti seperti apa untuk kemeriahan ya dari hari jadi Kabupaten Ngawi, kita akan update-kan terus yang pasti di program Wawasan GFM. Dan Sinta ingatkan pendengar setia bahwa siaran GFM selain bisa didengerin di 93,8 MHz, kami juga live streaming di gfm-madiun.com. Tonton juga live TikTok di akun G-Media dan unduh aplikasi Radio Garden. Dan karena waktunya terbatas, langsung dari Studio Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun, saya Sinta yang bertugas pamit. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Pun simbah menawi ngolah tanah ketah ingkang temen kados menawi wacul sik jeru to mbah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi.
0: Nanging kok hasilmu luwih apik tinimbang tanduran kumbian ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajarke karo kowe kae ta. Enten rahasiane mbah, kula ngangge pupuk organik cair Pribos. Rahasia lu niki mbah.
1: Alah ngono ta, pantesan kok luwih lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku regoi sing ngerti. Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Pribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Pribos. Pupuk organik cair Pribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Pribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida, sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Pribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Pribos, tanamannya subur, petaninya makmur.
3: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asyik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi gak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rokesin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag, upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
4: Bu, lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
5: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
4: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
5: Oh iya ya, bagus juga itu. Terima kasih ya Bu infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih gak ragu lagi kualitasnya.
4: Iya Bu, biar anak kita juga besti yang seperti ibunya ya.
5: Bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
6: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.

Era Surabaya fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT tanpa uang gedung, kuliah negeri, fleksibel, bisa tatap muka, bisa online. Tidak harus datang ke kampus. Kuliah bisa dari mana saja, bisa sambil kerja, bisa mengatur waktu sendiri, mandiri, tapi tetap terbimbing. Biaya terjangkau, tersedia bahan ajar cetak dan online. Tanpa tes masuk untuk diploma S1, S2, dan S3, serta sekolah vokasi. Ada berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta prodi baru S2 ilmu hukum, S2 akuntansi, S1 sains data, S1 PAI. Di UT ada kegiatan mahasiswa juga, program beasiswa wirausaha, pengabdian masyarakat, dan penelitian dengan dosen. Pendaftaran secara online di laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Daftar online ke admisi.sia.ut.ac.id atau daftar ke salut terdekat. Salut Karismatik Madiun, Salut Putra Cendekia Mojopurno Madiun, Salut Mitra Caraka Ponorogo, Salut Global Caruban Madiun, Salut Uyun Al-Hikam Ponorogo, Rogo dan Salut Al Istiqomah Poncol Magetan. Universitas terbuka, kuliah oke, karir oke. Making higher education open to all.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media, serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

Gampang. Ikuti aja IndoHits 15 di FM dan di FM Top 10. Setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam. Ini

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
0: Ingat ya, Indohit 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it. Stay cool. Check it out.
3: Kasihan, Bu. Tetangga kita udah cuci darah ya.
4: Iya, Bu. Awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak. Katanya permanen, gak bisa sembuh lagi.
3: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
5: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Daerah oleh eksekutif, tokoh, dan masyarakat. Ketua Bapemperda Ahmad Mas Rohan mengatakan, public hearing dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan saran, masukan, maupun pendapat dari elemen masyarakat, agar kebijakan atau rencana penyusunan rancangan peraturan daerah yang dihasilkan berkualitas, komprehensif, dan berpihak kepada kepentingan publik.
1: Selamat sore kawan, bersama Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo kali ini membawa kabar. Upaya membangun demokrasi yang sehat di Kabupaten Situbondo kini tidak hanya dilakukan melalui ruang-ruang sosialisasi formal. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Situbondo berkolaborasi dengan Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia IPARI, Kementerian Agama Kemenak Situbondo menyusun khutbah demokrasi pemilu sebagai media edukasi melalui mimbar-mimbar keagamaan. Program tersebut lahir dari keprihatinan terhadap praktik politik elektoral yang dinilai semakin menjauh dari nilai-nilai agama, etika, serta budaya bangsa. Melalui para penyuluh agama, Bawaslu berharap pesan tentang demokrasi yang jujur, penolakan terhadap politik uang, dan pentingnya pengawasan partisipatif dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.
2: Saya Karin Radio Tidar Sakti membawa kabar, Sekda Baru Kota Batu siap percepat program Batu Sae. Sekretaris Daerah Kota Batu yang baru, Alvin Nur Hidayah, menyatakan siap mempercepat pelaksanaan program prioritas pemerintah Kota Batu sesuai visi Batu Sae usai resmi dilantik oleh Wali Kota Nur Rohman. Alvin menegaskan fokus utamanya adalah memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, meningkatkan efektivitas birokrasi, serta memastikan seluruh program prioritas berjalan tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Alvin menekankan pentingnya kolaborasi seluruh organisasi perangkat daerah agar target pembangunan Kota Batu dapat tercapai lebih cepat sejalan dengan visi Batu Sae yang diusung pemerintah daerah.
3: Masih dari Solo, Davin Tia Radio Solo mengabarkan, Pemkot Solo akan memperkuat edukasi dan sosialisasi hingga ke lingkungan sekolah sebagai langkah preventif penanganan LGBT dan penyimpangan sosial. Wali Kota Solo Respati Ardi menilai, dunia pendidikan menjadi garda terdepan, membangun pemahaman, sekaligus mencegah munculnya persoalan itu di kalangan generasi muda. Namun, hingga kini, Pemkot belum merinci bentuk pengaturan, sanksi, maupun waktu penerbitannya. Pengawasan, layanan bimbingan konseling, serta peran guru menjadi faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
4: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: jam 3 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, sebuah rumah makan Padang yang berada di Jalan Raya Botoran Timur, Kelurahan Botoran, Kecamatan Tulung Agung, alami kebakaran pada dini hari tadi. Amukan si jago merah diduga kuat dipicu oleh hubungan arus pendek atau korsleting listrik. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 3.20 tersebut sempat membuat warga sekitar panik lantaran skala kebakaran yang cukup besar. Kasih Operasional dan Pemadaman DPKP Tulung Agung, Bambang Pidekso, mengatakan kobaran api pertama kali muncul dari area kamar anak yang terletak di sisi sebelah utara atau kanan bangunan. Saat pemilik rumah M. Rais menyadari situasi tersebut, api sudah terlanjur membesar. Hembusan angin dan banyaknya material yang mudah terbakar membuat bangunan rumah beserta tempat usaha kuliner tersebut dengan cepat dilalap api hingga hangus tak tersisa.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

motivasi GFM. Biasakanlah untuk berpikir bahwa sukses hanya tinggal selangkah lagi dan pasti akan diraih. Niscaya masa depan yang cerah akan ada di depan Anda. Motivasi dari Andrew Carnegie, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

93,8 GFM, selalu setia bersama pendengar setia. Selamat sore, senang sekali di edisi hari Rabu ya, 8 Juli 2026, kembali Anita hadir ke ruang dengar Anda. Tentunya Anita menemani di wawasan sore sampai nanti jam 6 petang dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara serta informasi dari sekitar kita, Madiun, Magetan, Ngawi dan juga Ponorogo. Silahkan nanti untuk Anda yang mau bergabung, Anda bisa telepon ke 0351-465-277 ataupun WhatsApp di 08999-938-938.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kusplus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kusplus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kusplus selama 2 jam penuh hanya di Kusplus Show GFM Madiun.

0: lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
1: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
0: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
1: Oh iya ya, bagus juga itu. Terima kasih ya Bu infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih gak ragu lagi kualitasnya.
0: Iya Bu, biar anak kita juga besti yang seperti ibunya ya.
1: Ah bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
2: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPTKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, weight cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.
3: Udah siap, sis?
4: Udah, yuk.
3: Matikan dulu dong lampunya.
4: Udahlah, biarin aja.
3: Yailah, hemat listrik dong.
4: Kan mama yang bayar.
5: Kamu tahu nggak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia.

Pendengar setia, harga beras di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Madiun mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan terjadi pada beras medium maupun premium, bahkan harga beras premium kini telah melampaui harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Salah satu pedagang beras di Pasar Pagotan, Irnanda Yusuf, mengatakan harga beras medium naik dari Rp13.000 menjadi Rp13.500 per kilogram. Sementara beras premium yang sebelumnya dijual Rp14.300 per kilogram, kini mencapai Rp15.300 per kilogram atau sekitar Rp400 di atas harga eceran tertinggi sebesar Rp14.900 per kilogram. Kenaikan harga dipicu kenaikan harga gabah di tingkat petani, baik gabah kering panen maupun gabah kering giling. Kondisi tersebut membuat pedagang tidak harus menyesuaikan harga jual. Demikian informasi dari reporter GFM.

Modi menyambangi Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta hari ini. Dalam pernyataan persnya, Presiden Prabowo menyampaikan rasa terima kasih atas lawatan PM Modi ke tanah air.

Universitas Terbuka UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45 UT daerah Surabaya, fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT tanpa uang gedung, kuliah negeri, fleksibel, bisa tatap muka, bisa online. Tidak harus datang ke kampus. Kuliah bisa dari mana saja, bisa sambil kerja, bisa mengatur waktu sendiri, mandiri, tapi tetap terbimbing. Biaya terjangkau, tersedia bahan ajar cetak dan online. Tanpa tes masuk untuk diploma S1, S2, dan S3, serta sekolah vokasi. Ada berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta prodi baru S2 ilmu hukum, S2 akuntansi, S1 sains data, S1 PAI. Di UT ada kegiatan mahasiswa juga, program beasiswa wirausaha, pengabdian masyarakat, dan penelitian dengan dosen. Pendaftaran secara online di laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Daftar online ke admisi dasia.ut.ac.id atau daftar ke salut terdekat. Salut Karismatik Madiun, Salut Putra Cendekia Mojopurno Madiun, Salut Mitra Caraka Ponorogo, Salut Global Caruban Madiun, Salut Uyun Al-Hikam Ponorogo, Robo dan Salut Al Istiqomah Poncol Magetan. Universitas Terbuka, kuliah oke, karir oke. Making higher education open to all.

Mendengar setia baik, selanjutnya kita menuju ke Ponorogo. Kepanikan menyelimuti kawasan Jalan Batoro Katong, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Setelah seorang pria yang diduga mengalami gangguan jiwa mengamuk sambil membawa sebilah golok. Pelaku menyerang warga, pengendara motor hingga meneror pedagang kaki lima sebelum akhirnya berhasil diamankan petugas Satpol PP. Pendengar setia, peristiwa itu terjadi di salah satu ruas jalan yang cukup ramai pada Selasa 7 Juli malam kemarin. Warga yang melihat pelaku mengacungkan golok tajam langsung berhamburan mencari tempat aman. Suasana yang semula normal mendadak berubah karena aksi pria yang identitasnya hingga kini belum diketahui tersebut. Pendengar setia, berdasarkan informasi yang dihimpun, pelaku dipastikan bukan warga sekitar. Sebelum melakukan aksinya, dia diduga mengambil golok milik seorang pedagang kelapa yang berada di lokasi. Senjata tajam itu kemudian digunakan untuk mengancam dan menyerang sejumlah orang. Pendengar setia, dan setelah mendapatkan laporan dari warga, petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo mendatangi lokasi dan berhasil mengamankan pelaku tanpa menghadapi perlawanan berarti. Demikian informasi ini saya kutip dari beritajatim.com. Kau bisa patahkan kakiku.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
1: Don't miss it. Stay cool. Check it out.
2: Koneksi Wi-Fi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rocketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat anti lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.

Weekend Rock bisa request lagu-lagu rock via telepon 0351 465 277 atau WhatsApp 0899 938 93.

0: jam 4 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, Kejaksaan Agung menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus korupsi tata kelola pertambangan mineral non-logam atau tanah jarang yang dilakukan oleh PT Putra Prima Mineral Mandiri periode 2018-2019. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Sarif Sulaiman Nahdi menyebut salah satu tersangka itu merupakan Iwan Setiawan selaku perwakilan PT PMM Iwan Setiawan. Kemudian dua lainnya merupakan Kepala KPP Bea dan Cukai Pangkal Pinang Junanto Kurniawan dan Kepala Unit Pelayanan Sukovindo Cabang Pangkal Pinang Gian Prabu Harto.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333

motivasi GFM. Biasakanlah untuk berpikir bahwa sukses hanya tinggal selangkah lagi dan pasti akan diraih. Niscaya masa depan yang cerah akan ada di depan Anda. Motivasi dari Andrew Carnegie, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu bersama.

Pendengar setia, Pemkot Madiun merencanakan penataan kawasan Busbu menjadi salah satu lokasi wisata heritage. Pelaksana tugas Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun berkomitmen bakal mengembangkan kawasan Busbu sebagai destinasi wisata heritage yang dapat menjadi ruang edukasi sejarah sekaligus tempat penyelenggaraan berbagai kegiatan masyarakat. Dijelaskannya, kawasan Busbu memiliki nilai sejarah yang sangat penting. Kedepan tidak hanya menjaga nilai sejarahnya, tetapi juga bisa dimanfaatkan masyarakat sebagai ruang publik dan pusat kegiatan. Menurutnya, konsep pengembangan Busbu disebut serupa dengan penataan bekas rumah tahanan militer yang beberapa waktu lalu mulai dibersihkan untuk dijadikan kawasan wisata heritage. Selain mempertahankan nilai sejarah bangunan, kawasan tersebut juga diharapkan mampu menjadi daya tarik wisata baru di Kota Madiun. Sebagai bagian dari proses penataan, pemerintah Kota Madiun juga akan menata ulang keberadaan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di sekitar kawasan Busbu. Penataan dilakukan agar tampilan bangunan bersejarah lebih terlihat tanpa menghilangkan aktivitas ekonomi masyarakat. Demikian informasi dari reporter KFM.

0: Petani, kita akan mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
1: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
0: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
2: Kalau saya itu juga jutek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair Ribos juga bisa mengatasinya?
1: Pupuk organik cair Ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik Ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Di samping itu, pupuk organik cair Ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit bule pada tanaman jagung, dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
0: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair Ribos.
3: Ya, pupuk organik Ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter. Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik Ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik Ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik Ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.
4: Soman ayam mana, toh?
5: Iku lho, Pak, di meja.
4: Kok beda, Bu?
5: Iya, Pak, itu somannya, Pak.
4: Soman 2 konsentrat.
5: Bacanya konsentrat, Pak.
4: Konsentrat itu apa, Bu?
5: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
4: Soman 2 konsentrat ini lebih bagus, toh, Bu?
5: Iya, pastilah, Pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur, apalagi yang ini. Jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
4: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
6: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya. Sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda.
7: Sehat itu mudah. Bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember bersama saya, Raffiana. Jember Fashion Carnaval atau JFC 2026 hadir dengan konsep baru yang lebih spektakuler. Presiden JFC Budi Setiawan mengatakan, perubahan ini merupakan hasil evaluasi untuk menghadirkan pengalaman yang lebih berkesan, sekaligus memperkuat dampak JFC bagi pariwisata dan perekonomian Jember. Berbeda dari tahun sebelumnya, seluruh defile tahun ini akan diawali pertunjukan teatrikal selama sekitar 1 jam yang mengangkat kisah perjalanan Dewi Bumi. Setelah pertunjukan selesai, seluruh peserta langsung memasuki rute parade. Tamu VVIP dan pemegang tiket kategori 1 juga akan diajak bergabung dalam barisan parade di belakang defile. Konsep ini terinspirasi dari pengalaman tamu tahun lalu yang mengaku merasakan atmosfer dan antusiasme masyarakat Jember secara langsung saat mengikuti parade.
2: Saya Wulan, City Gate FM Malang membawa kabar. Sebagai respon cepat terhadap laporan masyarakat, Polres Malang membongkar dan membakar dua lokasi yang diduga kuat jadi arena perjudian sabung ayam. Titik pertama di Dusun Sumber Nanas, Kecamatan Gedangan, dan yang kedua ada di Dusun Sumber Awan, Kecamatan Singosari. Respon ini diambil sebagai langkah tegas dan preventif demi menjaga kondusivitas. Kata Kasih Humas Polres Malang AKP M. Budiono, saat sampai di lokasi aktivitas sudah tidak ditemukan. Yang tersisa hanya sarana yang diduga digunakan sabung ayam.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Sore ini membawakan kabar. Kawan, harga beras di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Madiun mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan terjadi pada beras medium maupun premium. Bahkan harga beras premium kini melampaui harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Salah satu pedagang beras di pasar Pagotan, Irnanda Yusuf, bilang harga beras medium naik dari Rp13.000 menjadi Rp13.500 per kilogram. Sementara beras premium yang sebelumnya dijual Rp14.300 per kilogram, kini mencapai Rp15.300 per kilogram. Kenaikan harga dipicu kenaikan harga gabah di tingkat petani, baik gabah kering panen maupun gabah kering giling. Kondisi tersebut membuat pedagang tidak harus menyesuaikan harga.

Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Pendengar setia, sekarang sudah ada pupuk Ribos. Pupuk Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi yang berperan sebagai pupuk biofertilizer, pembenah tanah, dan biopestisida, biofungisida alami untuk meningkatkan pertumbuhan, kesuburan, serta melindungi tanaman dari hama dan penyakit secara ramah lingkungan. Dengan jenis hijau untuk sayuran dan buah, serta jenis merah untuk fermentasi. Produk ini mengandung mikroorganisme menguntungkan yang membantu menyediakan nutrisi, mengaktifkan tanah, dan dapat menggantikan sebagian pupuk kimia serta obat-obatan kimia. Cocok untuk berbagai tanaman seperti padi, jagung, cabai, dan juga bawang merah. Pupuk Ribos ramah lingkungan dan berkelanjutan dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia serta bisa meningkatkan hasil panen dan kualitas produk. Dapatkan Ribos di toko pertanian terdekat dengan harga terjangkau atau bisa dapatkan di Radio GFM Jalan Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun.

0: ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
1: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon, akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
0: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
2: Kalau saya itu juga judek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair Ribos juga bisa mengatasinya?
1: Pupuk organik cair Ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik Ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Di samping itu, pupuk organik cair Ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit bule pada tanaman jagung, dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
0: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair Ribos.
3: Ya, pupuk organik Ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter. Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik Ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik Ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik Ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.

0: Soman ayah mana toh?
1: Iku loh pak, di meja.
0: Kok beda bu?
1: Iya pak, itu somannya pak.
0: Soman dua konsentrat.
1: Bacanya konsentrat pak.
0: Konsentrat itu apa bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman dua konsentrat ini lebih bagus toh bu?
1: Ya pastilah pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur, apalagi yang ini. Jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
0: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda.
3: Sehat itu mudah. Bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: jam 5 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, Kejaksaan Agung melakukan sita eksekusi timah dari dua perusahaan milik terpidana Tamron alias Aon. Masing-masing memiliki berat 49.486 kg dan 54.960 kg, sehingga total mencapai 104 ton timah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan eksekusi sitaan ini dilaksanakan di gudang smelter PT Menara Cipta Mulia Desa Mentawa, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi si Bangka Belitung.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333

Motivasi GFM. Biasakanlah untuk berpikir bahwa sukses hanya tinggal selangkah lagi dan pasti akan diraih. Niscaya masa depan yang cerah akan ada di depan Anda. Motivasi dari Andrew Carnegie, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

Pendengar setia, ada yang baru dari Soman. Sekarang telah hadir Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat, inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang unik. Menggabungkan kombinasi dari 18 herbal buah dan 14 herbal sayur, 7 herbal rempah pilihan dengan total 39 bahan aktif pilihan. Setiap tetes Soman 2 Konsentrat menghadirkan kekuatan penuh nutrisi alam. Soman 2 Konsentrat formulanya distandarisasi dengan teknologi pemekatan yang membuat senyawa aktif dalam Soman 2 Konsentrat sudah terurai menjadi partikel sederhana, sehingga mempercepat proses penyerapan dalam tubuh dan langsung terdistribusi ke jaringan sel dengan efek yang maksimal. Soman 2 Konsentrat jauh lebih baik untuk kesehatan Anda, membantu menurunkan risiko diabetes dan hipertensi, mendukung jantung sehat dan tekanan darah stabil, 100% herbal alami, teruji klinis tanpa efek samping kimia. Dapatkan Soman 2 Konsentrat di apotek terdekat dengan harga Rp275.000. Bisa telepon atau WhatsApp di 0811-3282-333. Soman 2 Konsentrat, lebih dahsyat bedanya.

Pendengar setia, baik usai sudah, Anita menemani Anda di Wawasan Sore untuk edisi hari Rabu 8 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dari Binajaya 72 Rejobolyo, Kota Madiun, Anita pamit. Selamat petang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Surabaya.
1: Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan level yang ada,
2: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
1: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI.
0: Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam dua sesi. Sesi pertama pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua pukul 2:30 sore, 5:30 sore, dan 7:30 malam. Ikuti program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Mandala Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Kerimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: jam 6 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: kang temen kados mlayu macul sik jero to, Mbah?
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Eh, nanging kok hasilmu luwih apik tening Bang tanduranku mbiyen ya, Le? Padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajar karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane, Mbah. Kula ngangge pupuk organik cair ribos. Rahasia lho niki, Mbah.
1: Oh, alah, ngono ta pantesan kok luwih lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku regoe sing ngerti.
1: Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida, sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. Kobaran api yang sempat viral muncul dari sumur bor di Dusun Solong Timur, Desa Karamgayam, Kecamatan Ompen, Kabupaten Sampang, dipastikan telah berhasil dipadamkan. Saat ini, lokasi masih dalam pengawasan sambil menunggu hasil pemeriksaan dari Badan Pengelola Sumber Daya Mineral atau BPSDM Provinsi Jawa Timur. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang, Muhammad Hosin mengatakan, sebagai langkah antisipasi agar tidak kembali menyala, petugas memasang tambahan pipa paralon setinggi sekitar 2 meter pada lubang sumur. Hosin menjelaskan sumur bor milik Isnawar tersebut dibuat untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan pertanian.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika Semarang, saya Alan Rehan. Kawasan Kota Lama Semarang dan Candi Prambanan di Kabupaten Klaten menjadi dua destinasi wisata favorit wisatawan di Jawa Tengah selama periode libur sekolah. Berdasarkan data Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Jateng, Kota Lama menempati posisi pertama dengan lebih dari 275 ribu kunjungan, disusul Candi Prambanan di peringkat kedua dengan 251 ribu wisatawan. Kepala Disbud Parekraf Jateng, Hanung Triyono, menyatakan angka kunjungan ini masih akan bergerak naik. Pihaknya baru akan melakukan rekapitulasi akhir pada pertengahan Juli mendatang setelah data dari 35 kabupaten kota terhimpun lengkap.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya, Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Tahun anggaran 2026 sudah berjalan satu semester per 30 Juni, namun serapan APBD Bojonegoro baru sekitar 25,7%. Pemkab optimis mencapai realisasi 90% hingga akhir tahun mendatang. Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Bojonegoro, Ani Susanti Hartoyo, bilang realisasi tersebut tidak beda jauh dari periode yang sama tahun lalu. Meski serapan minim, namun di sisi pendapatan sudah terrealisasi 45% atau 1,9 triliun dari target yang dipasang 4,3 triliun.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.
1: Din, habis lulus? Mau lanjut kemana kira-kira?
2: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
1: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
2: Oh iya, UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
1: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
2: Sampai kapan tuh?
1: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.

terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UPPO, semakin bangga bersamamu.

0: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
1: Iya mbak, saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
0: Iya.
1: Bagus ya?
0: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
1: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
0: Bisa, kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
1: Wah menarik ya. Harganya?
0: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya bu untuk cara minumnya.
1: Wah boleh mbak, saya beli satu pil KB andalan.
2: Pil KB andalan, efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.

0: Soman ayah mana toh?
1: Iku loh pak, di meja.
0: Kok beda bu?
1: Iya pak, itu somannya pak.
0: Soman dua konsentrat.
1: Bacanya konsentrat pak.
0: Konsentrat itu apa bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman dua konsentrat ini lebih bagus toh bu?
1: Ya pastilah pak, soman yang sebelumnya aja udah manjur. Apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
0: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda. Sehat itu mudah. Bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes
0: apapun
1: yang
0: saja.
1: Khasiatnya sangat bagus itu namanya Soman.
2: Soman ini
3: merasa segar begitu ke badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Saya 68 tahun. Yang pertama belum habis, baru sekitar 5 hari kita minum. Dan khasiatnya wah luar biasa. Ya kalau istri saya itu penyakitnya kena stroke. Sudah 4 tahun. Hampir tiap hari itu dia dapat kejang dan macam-macam keluhan. Begitu kita minum Soman ini, baru 4 hari sudah ada perubahan.
7: Soman 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes
0: apapun
1: yang
0: saja.
1: Khasiatnya sangat bagus. Terus namanya Soman.
2: Soman ini
3: merasa segar bagi tubuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Stroke, dia tidak bisa turun tangga. Ketika dia minum tidak berapa lama, langsung bisa turun naik tangga. Dan ini membantu sekali, khususnya di desa saya sendiri. Banyak sekali ada yang sakit gula karena petani, so tidak bisa pergi papacol. Sekarang bapak ini, oh luar biasa sekali, dia sudah bisa papacol lagi. Kurang lebih umur 50-an. Dan dia sudah sehat sekali.
7: Soman 2 Konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 Konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 Konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
1: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
0: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
2: Kalau saya itu juga jutek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair Ribos juga bisa mengatasinya?
1: Pupuk organik cair Ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik Ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Di samping itu, pupuk organik cair Ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit gulai pada tanaman jagung, dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
0: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair Ribos.
3: Ya, pupuk organik Ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter. Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik Ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik Ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik Ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it. Stay cool.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333

0: Radio Suara Surabaya.
1: Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan level yang ada,
2: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
0: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI. Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam dua sesi. Sesi pertama, pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua, pukul 2:30 sore, 5:30 sore, dan 7:30 malam. Ikuti program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Mandala Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus namanya Soman.
2: Soman ini
3: merasa segar begitu tubuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Penyakit saya saluran kencing, batu ginjal, empedu, sama mah kronis dan payudara terdapat 7 benjolan.
1: Ibu mengkonsumsi Somannya sudah berapa botol, Bu?
6: 15 botol. Yang saya alami, badan saya lebih fit, kemudian berat badan saya bertambah 8 kilo, kemudian payudara saya sekarang sudah benjolannya sudah hilang.
7: Soman 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan 2 botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Pun, kula eling-eling tenan pesenipun simbah menawi ngolah tanah ketah ingkang temen. Kados menawi macul sik jeru to, Mbah?
1: Bener le, Cen. Kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tening bang tanduranku mbiyen ya, Le? Padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajar karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane, Mbah. Kula ngangge pupuk organik cair Tribos. Rahasia lho niki, Mbah.
1: Wah, alah. Nota pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku regoe sing ngerti.
1: Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Tribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Tribos. Pupuk organik cair Tribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Tribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida, sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Tribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Tribos, tanamannya subur, petaninya makmur.
3: 93,8 KFM.
4: KFM.
3: Madiun.

0: Hai, aku Ryan Bono. Dapatkan informasi-informasi terkini dan musik asik hanya di 93.8 Radio G FM Madiun. Aku Ryan Bono dan aku mendengarkan radio.
1: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
2: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
1: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
2: Oh iya, UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
1: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
2: Sampai kapan tuh?
1: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
2: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
1: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, halah, jangan ditanya. Banyak banget, termasuk KIP kuliah.
2: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih.
3: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes
0: apapun
1: yang
0: saja.
1: Khasiatnya sangat bagus namanya Soman.
2: Soman ini
3: merasa segar begitu ke badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Ya, pertama saya dengar dari radio, kemudian waktu itu saya coba check up jantung ke dokter, lihat grafik jantung nggak bagus gitu, sangat nggak bagus sekali, dan dokter bilang, Anda jangan main bulu tangkis dulu. Oke deh, saya coba stop dulu bulu tangkis, saya tinggalkan hobi itu. Saya tidak beli obat, saya coba beli, dengar di radio ada Soman, saya coba beli. Kemudian, satu bulan kemudian saya check up lagi ke dokter, grafik mulai bagus. Nah, dokter bilang, Anda bolehlah main bulu tangkis.
7: Soman 2 Konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 Konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 Konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333

saya Dudi Oris, simak informasi terkini dan musik asik hanya di 93.8 Radio GFM Madiun. Saya Dudi Oris dan saya mendengarkan radio.

0: apotek andalan.
1: Hah? Siapa sakit?
0: Enggak, maunya tok pil KB andalan.
1: Pil KB andalan? Aman ya? Saya juga lagi cari pil KB.
0: Dulu dikasih tahu apotekernya, minum pil KB andalan aja. Efektif cegah kehamilan dan efek sampingnya minimal. Nyaman banget deh.
1: Tapi bikin gemuk enggak?
0: Enggak dong. Yuk ikut saya aja, biar dijelasin semua sama apotekernya.
2: Siap, Bu Lilis. Bu Ibu, saya duluan ya. Mau beli pil KB andalan.
3: Pil KB andalan, efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet. 93,8

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
0: Ingat ya, Indohit 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok G-Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it. Stay cool.

0: Sampun, kula eling-eling tenan pesenipun Simbah menawi ngolah tanah kedah ingkang temen kados menawi macul sik jeru to, Mbah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tening Bang tanduranku mbiyen ya, Le? Padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajarke karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane, Mbah. Kula ngangge pupuk organik cair Ribos. Rahasia lho niki, Mbah.
1: Wah, ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku rego sing ngerti.
1: Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane koyo sing langsung cespleng gitu.
3: Telung hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone nyeri langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya. Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat, lebih dahsyat bedanya.
0: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
1: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
0: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
1: Oh iya, UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
0: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
1: Sampai kapan tuh?
0: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
1: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
0: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BanPT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, alah, jangan ditanya. Banyak banget, termasuk KIP kuliah.
1: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih.
2: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: Udah yuk.
1: Matikan dulu dong lampunya.
0: Udahlah, biarin aja.
1: Yailah, hemat listrik dong.
0: Kan mamah yang bayar.
2: Kamu tahu nggak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

Gampang. Ikuti aja IndoHits 15 GFM dan GFM Top 10. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
0: Ingat ya, Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it. Stay cool. Check it out.
3: Jam 12 malam di GFM.
4: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane kaya sing langsung cespleng gitu.
3: Telung hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone jare langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya. Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
0: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
0: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
1: Itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
0: Tetes
1: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
0: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
2: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan gimana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
3: Mbak Della, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah ketika Soman datang, ya, Soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran Soman? Kita tahu Soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini Soman konsentrat, Soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit, pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah Soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh. Gitu. Tapi kalau herbal Soman itu bagaimana Soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin. Kemudian organ reseptornya bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi Soman selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam ya. Dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

恋の目覚めから生死を共に、次第に全てを捧げ、約束の言葉を固く心に、たとえ何だろうと

0: waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
0: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
1: Itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
0: Tetes
1: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
0: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
2: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan gimana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
3: Madela, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah, ketika Soman datang, ya, Soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran Soman? Kita tahu Soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini Soman konsentrat, Soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit, pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah Soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh. Gitu. Tapi kalau herbal Soman itu bagaimana Soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin, kemudian organ reseptornya bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi Soman selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia

memelihara organ-organ yang ada di dalam, ya, dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

0: jam 6 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Peringat setia pemerintah RI menargetkan proyek restorasi sebanyak 218 candi perwara kompleks candi Prambanan di Sleman daerah istimewa Yogyakarta tuntas dalam 3 atau 5 tahun ke depan. Candi perwara adalah bangunan pelengkap berukuran lebih kecil yang mengelilingi candi utama atau candi induk dalam sebuah kompleks percandian. Kepala Museum dan Cagar Budaya Indira Estianti Nuryadin bilang, rencana awal proyek tersebut ditargetkan rampung dalam 10 tahun. Namun setelah pembahasan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi, pemerintah Indonesia menargetkan seluruh 218 candi perwara yang belum dipugar dapat diselesaikan sebelum 2029.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: motivasi GFM. Kebanyakan miliuner mendapat nilai B atau C di kampusnya. Mereka membangun kekayaan bukan dari IQ semata, melainkan dari kreativitas dan juga akal sehat mereka. Motivasi dari Thomas Stanley. Persembahan Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.
1: Udah siap, Sid?
2: Udah, yuk.
1: Matikan dulu dong lampunya.
2: Udahlah, biarin aja.
1: Yailah, hemat listrik dong.
2: Kan mama yang bayar.
3: Kamu tahu nggak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia.

da da da ba ba ba. 啊，一定了。哈，那是怎么回事？哎呀，不不，那狗不不，这玩意儿，这玩意儿。

98 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Sia, apa kabar Anda hari ini? Di hari Kamis pendengar Sia ya, hari ke-7. Oh, hari ke-9 di bulan 7 2026. Dan semoga kita juga masih dalam keadaan baik, sehat, semangat, masih setia bersama GFM untuk terus menyimak informasi dan juga teman-teman hitsnya. Dari Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun, saya dihadir menemani aktivitas pagi Anda di wawasan pagi. Untuk sesi yang pertama Mega Tuntas di 9 nanti dengan informasi dari Madiun Raya, Jawa Timur dan juga kabar nasional. Saya juga akan mengajak Anda untuk berbagi informasi di 0893 kali 938938. Pantau terus akun sosial media Facebook, Twitter, Instagram @radiokfm. Dan bagi Anda yang berada di luar jangkauan siar kami, Anda juga masih bisa menyimak siaran GFM melalui live streaming di www.gfm-madiun.com atau di aplikasi Radio Box dan Radio Garden.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media, serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

0: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
1: Eninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
2: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
3: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
4: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
6: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
7: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
8: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
9: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
10: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
11: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.

0: jam 7 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

Pendengar setia, polisi menyita sejumlah uang tunai dan emas batangan 74 kg senilai 476 miliar rupiah saat menggeledah sebuah rumah di Parahyangan Golf 2, Sentul, Bogor, Jawa Barat pada hari Rabu 8 Juli 2026. Kakortas Tipikor Polri Irjen Toto Soeharyanto bilang barang bukti tersebut ditemukan dalam sebuah brankas terkunci di rumah tersebut. Di lokasi ini, pendengar siap